Kira kemana kan drone wan? Kira mana nama kan drone wan? Bajanya apa wan? Kau itu mana dia kan? Kita pernah lihat dia. Kita akan makan lupa di mata ni. Ini dia yang turun dari peri. Kehani yang turun penani. Bibi, bibi, bibi, bibi. Kira kan ibu dia nora dene. Ibu dia turun dari ni hanya berada malu siapa tu? Drone wan itu cukup bela nama bapa. Untuk kemana mulia bunela? Masih nak ni kan drone kan? Ikhadi, anapa? Tone, maka, basi nipehere kwa hii hiliwele, hiyo kaa hiyo kolowa kiroko wani. Kila kaa kwenye kama maraka, kila kama hapo kolane ya maraka. Kama hilo kinroo shaya, kaa hinsoko na mtuno kila hanina. Amaraka ya hino unatundu hapo na tuwa shoshorona. Kila kaa yona sheria salama melo mutima kili. Kale na hiyo kwa sheria kwa sabatu, amaraka na kuchanpopa haka mnakilowe. Kwele pule, anache wa robo shoshorona. No tewewe ya alimu habulila natuwa ni wakuba. Habulelo! Habulelo! Habulelo! Habulelo! Kupa haka kukotoko, chonya haka patara, kitaka naka nyonyolo, ilona mara kakitwana. Kireka mkoha uolika na wa. Kina veja niyo, nimitabi naka. Kina roo kopelo mnyi habulela. Kapanya kala hoka miloko melina atuwa kena asheshu. Nakali ya miloko miraduti miyo mmanzaka. Kita yang kira nindroke, kita nak buat apa lagi? Kita nak kira yang mana bapa? Wajah, wajah, wajah, wajah, wajah, wajah, wajah, wajah, wajah. Kira ni weh apa ni? Tapi ni aku nak bapa. Mamlo kono orang ini nama ruweria. Bantu pulau yang sambil nama siaria. Kira kau mana bapa mrimi? Hamba ramri mulu nama bapa ni. Eh aku dia siari. Ni mera ruweria kita pulang terkira siari. Kira teh aku yang tua lagi balik lah. Mikir kerana mereka kini hereria, bapa demi orang kahiyi lati mukitnya manlapa, kita berjari hakwa kawai teri. Makul pada wajah mereka apa yang beri? Kalau bangku namanya kemana orang ribu kubeya, aku siapa nak dicawe? Eh aku mikir aku nak lepukura nak apa

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Olá, Rádio Moçambique, Muxudu Ampule Macari Pila já em Mararu. Makuane traia Miloko Ine Male Mueri wa Julho, Mwako 2026. Kata wakando kumela kanahu ni habari soku mela sa Ampula. Ura tramu sepraka Miloko Mili Mitukusonsa Nakoso. Pako pekateri ya kuatora ya Macari Pila. Lukumere hapana internasional. Watu nairuhu la masipa humpa kupere kateri ya esingu kora ya makari buruko mherati hapati kaputu. Watu nairuhu la kanahu na murati ni masipa humpa kandilaka ni roma ila kupere kateri ya wara tramasu hiyu. Luku mherati hapati kaputu. Watu na ukati wa yuhani uri na warami mpaka mulashiru wahu. Wasa teknika Benedito Antonio Shamu Mushudu Sanja Ukushtu. Buka tardi.

watoto ni wali faki kinzira je 20 minuto kwa tukwa na mosi na pata na makare pele na mara ruilela avanila ka ntako mtoko ni aroku wa nishe kuwele na mara ru kanupula romule manashe kuwa yukuwari nanto Malam tadi memang saya sering memurung, menala yang mui kovi. Sekolah bantuan ruang untuk huari ayo. Kita nak vanila sakat, havana sakat. Bantuan pere, puri puri hiulol daya peye makari pila. Ampa ke shantar ayo. Bantar musha panian rowani ina kwa roka motekoni kula butu makale lwawai.

0: Moniwa malura na laka mi kumanelo wa ihapa rukumelo Zambezi au moto lava ni kela upoheraga ni masipo mostu di moradi Mosambiki wa mpula. Ino vora yu hiu ni mnoto miloko misheshe ni mtana miraru ni panyahu omoto la. Horata wapursolai.
1: Nelu beats on the track.
0: Aiwa pentana womala. Alle uigirana pa he. Ano volo ilu ambolzani.